ama wafa yanya handam ama wasi. Thank you, Jesus. Hadi brosi, hadi mi ante, hadi kasi. Yada wasi, yada wasi.